Ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini

mi kuina rija mugurni mi anyunyi menyongera menyi merabada mi anyunyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah marqwa.

0: Port Radio.
1: Kelamatin gilung rai. Kelamatin dengan minor pewordom. Eropiutom bangka di negara pedang ling.